informasi terkait pertunjukan olahraga ini kembali bersama kami di Persatuan Banda Aceh. Ya, benar pelatih cabang olahraga taekwondo asal Kota Sambang, Rizal Andia, mengikuti pendidikan dan pelatihan bekas penyegaran serta sertifikasi pelatih taekwondo tingkat nasional. Sertifikasi yang dimaksud diselenggarakan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) di Medan, Sumatera Utara. Menurut pria yang akan disapa hari tersebut, kegiatan ini berlangsung pada 8 hingga 11 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti kegiatan yang dimaksud adalah para pelatih dari wilayah 1 Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Menurut Farid, kualitas pelatih merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang terarah, profesional, dan berkelanjutan. Karena itu, ia berharap Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Sambang, memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kapasitas pelatih sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mencetak atlet berprestasi.

Tidak ada yang melihat Marina Bay 360. Ya, Marina Bay 360 menjadi lokasi penyelenggaraan Formula One Grand Prix Singapura. Saat itu, sirkuit tersebut berada di kawasan perkotaan dengan pemandangan gedung-gedung khas Singapura. Pengantin laman Formula One, Marina

sebanyak 62 putaran. Sementara itu, jarak balapan di Marina Bay mencapai lebih dari 305 km. Sirkuit tersebut pertama kali digunakan untuk Grand Prix Singapura pada 2008. Sebagai sirkuit jalan raya sementara, Marina Bay menggunakan jalan umum sebagai lintasannya. Saat Grand Prix berlangsung, jalanan tersebut diubah menjadi lintasan balap. Saat itu, sirkuit Marina Bay memiliki permukaan jalan yang bergelombang dan kondisi kawasan yang lembab. Pengelolaan menyebut kondisi tersebut membuat lintasan ini menyentuh sisi pembalap. Dalam perjalanannya, lintasan Marina Bay melewati sejumlah landmark terkenal di Singapura, diantaranya Singapore Flyer, Supreme Court, Parliament, Fullerton Hotel, dan juga Anderson Bridge. Tak hanya itu, lintasan tersebut juga melewati Raffles Boulevard yang memiliki hotel dan berbagai butik. Kawasan tersebut menjadi bagian dari area yang dilewati lintasan Marina Bay. Untuk pengunjung, area Marina Bay menyediakan berbagai stand makanan dan minuman. Selain itu, sejumlah titik air tersedia untuk mengisi ulang makan minum

orang tua perlu informasi ya terkait dengan disabilitas supaya apa? Supaya orang tua ini kuat.

saya ada juga malah melukis yang tidak melukis dengan tangan, tapi melukis dengan kaki. Jadi kemarin melukis pakai mulut. Jadi manusia ini berkurangnya

sebenarnya tidak mesti harus dewasa, orang harus mengenal pun tentang anak itu yang penyandang disabilitas ini. Jadi ini yang kita

misalnya tetangganya tidak bisa menerima anak saya, ini sebetulnya mungkin saya yang belum punya anak seperti itu. Kalau misalnya mereka di posisi kita, ya ini kan harusnya kita lah saling toleransi sebenarnya. Baik, bagaimana orang tua dapat memberikan dukungan tanpa membuat anak ini merasa berbeda atau tahu dibatasi? Ini kan ada anak yang tahu-tahu dimanja juga dia merasa

dalam dia. Jadi si anak ini tidak dilatih menjadi mandiri. Jadi bagaimana kalau menurut Bang Tarmizi? Bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan

FM sudah bisa mencari Mixway Radio Asalam Win Arameri Darussalam Banda Aceh Radio Sora Sabang Radio Negara NTD Radio Cempala Kuning Aceh Timur Radio Pulau Tamiang serta Radio RFI Radio Imbaraya.

Turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Imatrek Oktober 2020 yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, JICC, Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026, mengusung tema teknokrat. Dalam edisi kelima ini menegaskan komitmen asosiasi eksportir dan produsen handicraft Indonesia, ASPTHI, dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan keahlian teknologi dan inovasi. Wali Kota Banda Aceh Indonesia Fadi Benjamin menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga di Kranasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan Best Atas

0: dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASE DHI, Dinas DM, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota, hingga peserta talent di sektor kuliner dari Banda Aceh, di sini juga Putri melaporkan.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

Islam, ada sesuatu yang melibatkan masa banyak, dan yang turun. Tak bangga dengan kalian, karena mereka bangga. Nah, apa? Karena